0: Kuruse Yamagesi. Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutereko Radio Sapiencia. Senda munya katonye senya fama. Enkuruze y'amagezi. Senda munya katonye senya fama.
1: Ope.

0: animo kono kwe
1: uliriza chenda munyakato nyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magesi chenda munyakato nyesinya fama
2: mbaza uri nange wendi evila na mkwano kati nangatumo sindi keji
3: ope.